Mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai, ini mal burung andai,